aimatan taik na bu bare dureng nanika devgam ando akni judi ko paite ila ando me jankari bu ayumia abu upayukt karyala pa karyala paite ninamin yojana tanachi poster care mente mi yojana tana kuna vatsale mission yojana nenre abu okon ko 18 basjong hon ko durlad tarike ko tia jodi ingkan enga apu ko mina aku kon ko sanang mina achi ain hon ko nyurika dai ko ka inda nen likan enga apu ko lagete abu nen yojana mina nen yojana re aben jodi mi hon ben riketne endo sumeng te sumeng 18 bas jong me rikete ye okonachi aben bugin swaste enga apu durkara ondo o nena riya jo prakriya chi sesa mina a nena purman sakam baike te abu prage kendre ondo thanae te purman sakam baike te aben nena hon ko ben rike dei ko ando aben sarkar pae te 4000 taka riya chandu re ben namia dengarasi to ina lage te abu okon inga apu ko jodi asun ko te sanang mina a inga apu bain te sanang mina a hon ko lel ko te sanang mina a jai jai hon reyo inda nen lika aben paet dei ben ninariya a pura jankari lage te abu upayukt karela sen kenete ninari apurete pure jankari ben ide dei ilamar arpa mi tising perkel wa yumia okonde ritui gondai oltrakin doge singkutik ilamar bu ayumia.

tangakom kumbuyena. Okoen kumbujodi sadri dayeredo. Raja taete kogu sis betawa.